0: ikut dinner siyo alawar milkos.
1: Aduh, alaiya mak mataki. Saya buat dah anjing. Saya mu nak makan sorak dah.
2: Tu ya dunia, yang juga milkos kerbi.
3: Ya Allah, nak gode kakak.
2: Ada awan mesinnya irung wasan dan ewa babanki.
4: Alaiya war milkos, daga company Sweet Co Foods Limited. Tintala tani, itu cizak umafi

0: Nigeria.
1: Kuna tare da gidan Radio Rahma French Channel kuma mai hada shirye-shiryen takan mita 97.3 zango na FM. Da gugunmu ke nuni da karfe 10 sura mintuna 2 da cikar minti 2 za mu koma sashi muna labarai da za mu saurare takaitattun labarai kana shirin zaman yan murna zai biyo baya cigaba da kasancewa da mu akan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio.